0: salah satunya juga teman-teman bisa join bareng kita juga nanti berbincang-bincang. Dan teman nomor 2, kali ini kita akan bahas soal Pancasila yang mungkin sebagian dari kita langsung kepikiran soal upacara bendera, kemudian hafal-hafalan teks-teks lama di kelas dan di pelajaran ya. Dan juga materi ujian yang tebal-tebal. Nah, tapi pernah nggak sih kalau kita itu kepikiran gimana jadinya kalau nilai-nilai Pancasila itu diterjemahkan ke dalam gaya hidup di zaman sekarang ini? Nah, makanya pada tema kita kali ini kita akan bahas dimana hidup Pancasila versi generasi muda. Dan di studio Pro 2 sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa banget, yang kesehariannya tuh mendampingi dan mengajari serta mengamati langsung perkembangan karakter anak-anak muda kita nih. Kita sapa dulu Ibu Endang Panjaitan SPD selaku guru PPKN dari SMP Negeri 2. Selamat pagi Ibu Endang.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik. Nah, luar biasa teman-teman, kita akan banyak banget bahas soal hari Pancasila ini ya. Dan juga teman-teman yang mau bergabung bersama kita boleh banget lewat WhatsApp kita di 0812-9971-0222, atau bisa banget di kolom komentar Facebook kita di Live Pro 2 Manokwari. Nah, Ibu, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Ya, kabar saya baik. Ya, sekalian saya mengucapkan selamat hari Pancasila bagi seluruh pemirsa yang mendengarkan RRI pada saat ini.
0: Baik, terima kasih Bu. Ya, hari ini kebetulan memperingati hari lahirnya Pancasila Ibu ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, untuk pembukaan nih Bu, mungkin kita bisa langsung menuju ke topik ya Ibu ya, di mana sebagai guru PPKN nih, boleh jujur enggak Ibu kalau seberapa sering sih anak-anak muda zaman sekarang, apalagi mungkin di generasi Z atau generasi Alpha ya sekarang, itu kalau dengar pelajaran PPKN itu membosankan dan juga mungkin hafalan-hafalan aja. Itu bagaimana Ibu pendapatnya?
1: Betul sekali ya. Memang sebagian dari anak-anak ini atau siswa di sekolah ya, kalau mendengar pembelajaran PPKN sangat membosankan. Ini juga termasuk salah satu ya kebijakan di mana pelajaran PKN sekarang ini dianggap sebagai pembelajaran atau materi atau pelajaran pelengkap ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan sangat teoritis ya kalau hanya disampaikan di kelas ya, apalagi jika penyampaiannya mungkin tidak dikaitkan dengan realita kehidupan anak-anak itu sendiri.
0: Iya, ya. Betul. Baik, berarti memang secara real di sekolah maupun dimanapun, memang ketika teman-teman anak-anak gen alpha atau siswa-siswa ini mendengarkan kata PPKN, itu memang membosankan dan juga emang apalagi hanya pelengkap ya ternyata.
1: Iya, sekarang tidak. Kalau dulu ya, pada zaman dulu memang PPKN ini salah satu apa mata pelajaran yang dimasukkan dalam Eptanas begitu.
0: Oh,
1: ya. Tapi
0: betul.
1: Kalau sekarang kan PPKN ini hanya materi yang tidak terlalu diutamakan lagi dalam menentukan kelulusan seperti itu ya.
0: Baik. Berarti memang PPKN ini istilahnya hanya sebatas agar siswa tahu sejarah atau Pancasila seperti itu saja berarti ya.
1: Sekarang kan cenderung disebut materi pembelajaran Pancasila ya.
0: Pembelajaran Pancasila.
1: Pendidikan Pancasila.
0: Oke.
1: Jadi banyak perubahan dari yang tadinya PMP, kemudian PKN, PPKN, kemudian kembali lagi ke PKN dan sekarang setelah kurikulum merdeka diganti dengan pendidikan Pancasila.
0: Pendidikan Pancasila. Oke, baik. Nah, Ibu, bagaimana cara Ibu Endang nih ya mengubah stigma kaku yang ada di pelajaran pendidikan Pancasila ini ya, supaya Pancasila itu bisa terasa lebih asik dan menyenangkan di mata siswa zaman sekarang ini, Ibu?
1: Ya, untuk mengubah stigma ini ya, terkadang ya pembelajaran itu sangat membosankan bagi anak-anak. Dalam penyampaian materi pembelajaran ya, sebenarnya banyak metode yang bisa kita gunakan ya untuk menghubungkan realitas kehidupan anak-anak ini dengan materi kita, pembelajaran kita ya, atau yang sering disebut dengan kontekstual teaching learning ya, pembelajaran yang kontekstual. Jadi ketika kita menyampaikan materi kita, kita hubungkan dengan kehidupan keseharian anak-anak atau kontekstualnya ya, dengan berbasis ya ada kasus ya, itu okay. yang sering saya gunakan. Okay, misalnya kasus. Ada kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di media, di televisi ya. Betul. Kita angkat itu dan kita sambil menyampaikan materi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Atau metode ini sering disebut dengan metode pembelajaran problem based learning ya.
0: Oke.
1: Dengan apa namanya berbasis pada masalah atau kasus ya. Saya sering menyampaikan ini kepada anak-anak dengan diawali sebuah tayangan di televisi, video dan lain sebagainya, dan mereka sendiri yang akan memberikan pendapat mereka tentang bagaimana menurut kalian apa namanya tayangan tadi jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin itu jauh lebih menarik dibandingkan kita harus menyampaikan oh Pancasila itu nilainya ini ya. Itu pasti sangat membosankan memang bagi anak-anak. Dan nanti kita akan memberikan panduan buat mereka berupa pertanyaan-pertanyaan, dan mereka mencoba mengamati hal itu ya. Misalnya bertentangan tidak dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Jadi kita memberikan panduan pertanyaan dan mereka akan mencari sendiri ya, dan memecahkan sendiri masalah yang terjadi tersebut ya. Itu yang disebut dengan metode pembelajaran problem based learning. Jadi, ya. Masih banyak metode lainnya, tapi salah satunya yang saya ambil biasanya seperti itu.
0: Oke, menarik memang Bu ya, berarti untuk metode problem based learning ini, karena memang dengan menampilkan video kemudian membiarkan teman-teman atau siswa-siswa untuk berpikir secara luas, entah itu dari sudut pandang anak-anak atau dari sudut pandang juga sudut pandang dari apa namanya banyak hal, biar teman-teman juga tahu gimana sebuah problem produk ini untuk dipecahkan seperti itu.
1: Iya, betul sekali.
0: Lalu Ibu, kalau misal kita mendengar kata hidup Pancasila versi generasi muda ya, di mana itu tema kita kali ini. Nah, apa sih gambaran pertama setelah Ibu mendengarkan kata-kata itu tentang anak muda di Manokwari saat ini?
1: Iya, mungkin sebelum kita mengulas tema ini ya, tentang hidup Pancasila versi generasi muda, saya ingin sedikit menyampaikan tentang sejarah lahirnya Pancasila.
0: Boleh.
1: Ya, boleh ya. Pancasila ini lahir melalui perjalanan yang panjang dan diskusi yang sangat alot ya, para pendiri negara kita. Sebelum negara Indonesia itu berdiri, yang pertama ya, dibentuk adalah Dasar Negara Indonesia. Kenapa? Karena Dasar Negara itu merupakan fundasi berdirinya suatu negara. Semakin ya ibaratnya sebuah bangunan ya, semakin kokoh bangunan itu berarti fundasinya juga akan semakin kokoh ya, harus semakin dalam ya. Ibarat sebuah bangunan ya. Jadi Pancasila itu lahir ya, sesuai dengan hari yang kita peringati pada saat ini 1 Juni, dikenal sebagai hari lahir. Lahirnya istilah Pancasila yang diusulkan oleh pendiri negara kita ya, atau the founding father kita, yaitu Soekarno ya. Sebelum Indonesia merdeka ya, sejarahnya sedikit saya sampaikan, mungkin anak muda bisa mendengarkan juga, mungkin juga terkadang mereka lupa ya kalau disampaikan di sekolah ya. Sebelum Indonesia merdeka, mendekati kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk suatu badan yang dikenal dengan Dokuritsu Jumbi Josakai ya. Ada atau sering disebut dengan BPUPK. Kalau dulu BPUPKI, setelah direvisi kurikulum merdeka menjadi BPUPK.
0: Ya,
1: jadi BPUPK ini diketuai oleh KRT Dr. Rajiman Widiodiningrat. BPUPK ini bersidang dua kali. Ya. Sidang pertamanya yaitu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni ya. Yang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Disinilah dibahas ya oleh para pendiri negara kita, yaitu diantaranya ada Soekarno, ada Muhammad Yamin ya, ada Supomo ya. Tokoh-tokoh ini berunding untuk membentuk dasar negara Indonesia, yang mana dasar negara ini diambil ya dari sejarah negara kita. Ya, sebelum negara Indonesia ada, ya Indonesia sudah memiliki ini dasar-dasar hidup, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu diambil dari buku Sutasoma, ya, dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Ya, secara apa namanya harfiahnya langsung saya sampaikan aja. Panca artinya lima, sila artinya dasar, ya. Dasar-dasar itu ibaratnya batu, ya. Ketika membangun suatu bangunan berarti ada batu yang saling bertindih, ya. Jadi Pancasila itu sebenarnya batu-batu yang disusun bertindih yang saling mendasari, ya. Jadi Pancasila. Disitulah pada tanggal 29 sampai 1 Juni inilah dalam sidang ini disampaikan oleh beberapa tokoh. Ada tiga tokoh tadi yang menyampaikan usulan-usulannya. Di tanggal 29 yang menyampaikan usulannya pada tanggal itu adalah Muhammad Yamin. Kemudian pada tanggal 30 disampaikan oleh Supomo dalam pidato mereka. Dan pada tanggal 1 Juni, ya, pada hari terakhir sidang itu, Soekarno menyampaikan pidatonya. Dan disitulah Soekarno memberikan usulan nama dasar negara kita, yaitu Pancasila. Itu masih usulan. Karena setelah sidang pertama ini akan dilanjutkan lagi oleh Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Ya, BPUPKI tadi mengadakan dua sidang. Mungkin saya ingatkan kembali, sidang keduanya lagi membahas tentang rancangan dasar undang-undang dasar, ya. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli, ya. Berdasarkan peristiwa ini tadi, maka ya Presiden Indonesia pada saat itu mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan bahwa tanggal 1 Juni itu sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Terkadang ada yang bingung, ya, kenapa tanggal 1 Juni ya hari lahirnya Pancasila. Jadi sejarahnya datang dari persidangan pertama BPUPKI tadi. Karena sering sekali dikaitkan lagi dengan kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila itu tanggal 1 Oktober. Ya. Setelah mengalami banyak tantangan, ya, banyak ancaman, ternyata Pancasila itu masih kokoh. Makanya dikatakan hari kesaktian Pancasila, ya. Seperti itu. Jadi bagi kaum muda sekalian, ya, supaya bisa memahami hari lahirnya Pancasila datang dari sejarah, ya. Sejarah dibentuknya Pancasila itu, ya, dengan perjuangan yang cukup panjang, ya. Pancasila itu memang digali oleh Insinyur Soekarno khususnya dari kehidupan masyarakat pada zaman Kerajaan Majapahit, ya. Itu dibaca, diamati, bahkan direnungkan oleh Insinyur Soekarno lewat buku Sutasoma, ya. Buku Sutasoma inilah yang dibaca, dan kemudian Insinyur Soekarno mengambil dasar-dasar tadi yang menjadi dasar hidup bagi bangsa Indonesia. Itu makanya namanya disebut Pancasila. Ya. Demikian.
0: Baik, Ibu. Jadi memang untuk sejarahnya sendiri memang cukup panjang, ya. Maksudnya dari perjuangan dari para pahlawan hingga terbentuknya beberapa sidang. Tadi ada dua sidang, ya. Yang pertama tadi membahas seputaran usulan Pancasila.
1: Dasar negara, ya.
0: Kemudian ada juga yang kedua adalah rancangan undang-undang dasar.
1: Rancangan undang-undang dasar.
0: Baik. Nah, menurut Ibu Endang nih, generasi muda sekarang sebetulnya tuh sudah paham belum sih esensi dari Pancasila sendiri, atau malah mereka baru sebatas cuman hafalan saja, Ibu?
1: Iya, Pancasila itu sebenarnya adalah roh dari bangsa Indonesia, ya. Saya katakan roh, ya, karena Pancasila tidak bisa dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
0: Betul.
1: Ya, tubuhnya adalah bangsa dan negara kita, dan rohnya adalah Pancasila. Ya, kenapa? Ya, saya sampaikan di sini bahwa Pancasila itu memiliki banyak fungsi dan peran. Jadi Pancasila itu kita kenal atau disebut sebagai dasar negara, itu yang pertama, ya. Karena sebelum Indonesia itu berdiri, yang dibuat adalah dasar dulu, fondasi. Ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini, ya. Tema secara nasional,
0: iya,
1: bahwa
0: secara nasional,
1: Pancasila adalah fundasi ya, fundasi negara kita. Kemudian yang kedua yang sering kita dengar, Pancasila itu sebagai pandangan hidup ya, atau way of life,

0: jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jiwa, sama tadi jiwa dan tubuh, dan ya kan, jadi tidak bisa dipisahkan, bisa jiwa, betul. Ya. Jadi kalau kepribadian yang membedakan kita dengan bangsa lain, ya. Banyak negara punya ideologi yang keren, yang mantap, betul, tapi Pancasila sangat unik, ya, berbeda dengan ideologi lainnya, ya.
1: Betul.
0: Kemudian Pancasila juga berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya. Segala hukum yang ada di negara kita ini harus bersumber pada Pancasila. Pancasila. Kemudian Pancasila juga sebagai pemersatu bangsa. Jadi dengan adanya Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini, tadi way of life, berarti gaya hidupnya sama, ya. Artinya kita punya gaya hidup yang sama sesuai dengan Pancasila. Dan yang paling penting, ya, sebenarnya adalah Pancasila itu harus dipahami sebagai ideologi dari negara Indonesia atau bangsa Indonesia. Ideologi dalam pidatonya juga Soekarno menyampaikan bahwa Pancasila itu merupakan filosofis grondslag, ya. Iya, dari bahasa Belanda yang artinya fundament, filsafat, jiwa, pikiran, ya. Dan hasrat yang sedalam-dalamnya, ya, yang di atasnya didirikan negara Indonesia. Jadi ideologi itu, ya, saya sering menyampaikan ini juga kepada para siswa saya atau peserta didik saya, bahwa secara etimologis, ya, kita bisa artikan ideologi itu berasal dari dua kata, idea dan logos, ya.
1: Betul.
0: Artinya idea itu gagasan, hasil pikiran, ya.
1: Hasil pikiran.
0: Logos itu adalah ilmu. Jadi seharusnya, ya, tidak ada yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ideologi itu berarti, kalau sekarang dikatakan mindset, ya.
1: Mindset betul.
0: Kita, ya. Berarti ide-ide, gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran kita itu harus berdasarkan Pancasila. Tidak rumit sebenarnya, ya. Jadi Pancasila itu merupakan ide-ide, ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita praktikkan dalam kehidupan kita harus berlandaskan Pancasila. Ya, mana Pancasila, ya? Seperti yang sudah biasa kita bahas, ya. Bahkan di keseharian anak-anak sebenarnya sudah dilakukan.
1: Sudah dilakukan.
0: Ya, sudah dipraktekkan. Sangat simpel. Hanya kadang-kadang kalau dibilang Pancasila, teringatnya hanya hafalan tadi, ya.
1: Hafalan saja, betul.
0: Padahal tidak, ya. Gotong royong, kerjasama, ya. Dan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Rasa empati, solidaritas, semua itu bersumber dari Pancasila, ya. Jadi Pancasila itu merupakan ideologi dari bangsa ini. Apalagi anak muda, ya. Anak muda itu kan dikenal dengan idealis, ya.
1: Idealis, betul.
0: Idealis, ya. Idealis yang berideologi Pancasila seharusnya, ya. Jadi sangat idealis, ya. Apa yang tidak sesuai harusnya anak-anak muda langsung koreksi. Oh, sesuai dengan Pancasila, ya. Itu istilahnya idealis, gitu. Jadi ideologinya Pancasila.
1: Ideologinya Pancasila, baik. Berarti memang secara tidak langsung memang anak-anak muda sekarang itu sudah mempraktekkan apa nilai-nilai Pancasila, ya. Entah itu diajarkan dari keluarga ataupun dari sekolah juga, begitu, ya.
0: Iya, dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, ya. Begitu. Oke, baik. Nah, Ibu, kita lanjut lagi nih. Sila keberapa sih menurut Ibu, ya, Ibu Endang ini sebagai pengamat guru, ya, sering atau paling mudah untuk dipraktikkan oleh anak-anak muda di kehidupan sehari-hari?
0: Iya, dalam prakteknya, ya, Pancasila ini sebenarnya tidak dapat dipisah-pisahkan.
1: Oke, jadi satu kesatuan, ya, Ibu, ya.
0: Iya, iya, betul sekali. Pancasila itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, mengapa? Ya, saya juga sering sekali menyampaikan ini kepada peserta didik saya juga di sekolah, ya. Sangat tidak mungkin bagi seseorang, ya, untuk menerapkan Pancasila itu dimulai dari sila ketiga dulu, gitu, ya. Tidak, tidak mungkin. Tetapi dalam pemahaman anak-anak mungkin, ah, sila kedua itu lebih gampang loh, gitu, ya. Padahal sama seperti pengertiannya tadi, ya, kita Pancasila, sejarahnya tadi, Pancasila itu ibaratnya suatu fondasi.
1: Fondasi, betul.
0: Batu yang saling bertindih. Sila pertama itu sebenarnya melandasi setiap sila. Jadi sila pertama itu adalah dasar dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, jadi Pancasila itu harus dipraktikkan berurutan, ya. Karena untuk melaksanakan sila kemanusiaan, rasa empati, ya.

0: mengakui sesama kita, menghargai sesama kita, berarti kita harus berlandaskan dulu nilai sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kita mengetahui bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, maka kita akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Benar ya?
1: Betul,
0: seperti itu ya. Baru kita bisa merasakan bahwa oh, kami adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama, dan kita bisa saling menghargai, memiliki persamaan hak, iya kan? Dengan rasa persamaan itu maka terciptalah sila ketiga, rasa persatuan, ya. Persatuan ini mengakibatkan muncul sila keempat, bahwa setiap pendapat bisa diterima, karena kita tadi berlandaskan sila pertama, kedua, dan ketiga. Dan sila kelima adalah puncak dari semua sila ini. Makanya kalau secara hierarki sila kelima itu dia agak kecil di atas, ya kan? Karena sila kelima ini kalau sudah diterapkan, ya, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, maka akan terciptalah keadilan sosial itu. Jadi Pancasila itu memang harus dilaksanakan secara berurutan
1: memang, ya.
0: Jika sudah gagal di ketuhanan yang Maha Esa, ya,
1: selanjutnya
0: juga, maka akan kita melaksanakannya agak lebih tertati-tati, karena harus dari dasar dulu. Jadi Pancasila itu punya hierarki. Jadi pendiri negara kita kembali lagi tidak sembarangan menyusun Pancasila itu, sila pertama yang mana, ketuhanan yang Maha Esa, sampai sila kelimanya adalah keadilan sosial, disusun secara hierarkis, ya. Jadi memang sudah ya, namanya falsafah negara,
1: betul, ya.
0: Jadi sangat-sangat luar biasa sebenarnya Pancasila ini, ya.
1: Memang secara mungkin dari, ya, seperti yang di awal tadi, ya, mungkin anak-anak masih mikirnya bahwa itu hanya sekedar hafalan dan lain-lain. Ternyata setelah dibahas barusan, ternyata memang itu adalah sebuah fondasi yang memang berurutan, di mana setiap untuk sila, siap-sila itu berkaitan,
0: saling sama, mendasari.
1: Sila
0: pertama mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua didasari sila pertama, mendasari sila ketiga, empat, dan lima. Sila ketiga didasari sila pertama, kedua, dan mendasari sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari sila pertama, kedua, ketiga, dan mendasari sila kelima. Sila kelima didasari semua sila tersebut, begitu ya. Jadi saya sudah sering sebenarnya menyampaikan ini dalam pembelajaran saya selalu, ya.
1: Dengan itu memang mungkin anak-anak muda lebih gampang untuk memahami, Bu, ya, kalau misalnya di kontekstualnya seperti itu.
0: Iya, kalau jadi saya menyampaikannya seperti itu. Sangat-sangat mustahil jika kita mau membina persatuan tanpa kita menerapkan sila pertama dulu. Ya, berkeyakinan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, mengakui adanya Tuhan di negara kita. Berarti harus pertama dilandasi sila pertama dulu, baru sila berikutnya bisa kita lakukan, gitu.
1: Baik. Nah, Ibu, kita kan berada di era digital, ya, di mana generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta, semua sudah mungkin memegang yang namanya gadget, ya. Itu nggak bisa lepas dari kehidupan memang.
0: Betul, nah, sekali.
1: Menurut Ibu Endang nih, seperti apa sih wujud pengalaman, ya, pengamalan dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia di ruang digital, di media sosial sekarang ini?
0: Iya, kalau saya kembali, ideologi Pancasila itu memang tidak pernah dikatakan anti gadget, ya.
1: Iya.
0: Jadi ideologi Pancasila itu sangat dinamis, ya. Jadi ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang sangat terbuka, terbuka terhadap perkembangan zaman, dapat menyesuaikan, dan nilai-nilainya dapat kita laksanakan di berbagai zaman. Hingga sampai sekarang ini nilai-nilai Pancasila itu sangat relevan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika kembali ke era digital sekarang, ya, sebenarnya sangat bagus, ya. Setiap kemajuan pasti dibarengi oleh dua dampak, pasti, ya.
1: Betul.
0: Kita tahu pasti ada dampak positif dan dampak negatif, ya. Gadget ini juga memiliki banyak dampak positif jika si penggunanya menggunakannya dengan baik, ya, ke arah yang positif. Jadi tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Apakah dia yang menggunakan tersebut memahami ideologi Pancasila. Jadi sebagai kembali lagi mindsetnya, kembali lagi gaya hidupnya. Ketika kita diberikan suatu barang ya sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang, kita memanfaatkannya untuk apa? Yeah. Apakah untuk menjadi berdampak positif dalam kehidupan kita atau dampak negatif ya? Jadi menurut saya dalam menggunakan gadget ini memiliki banyak dampak positif. Salah satunya adalah mendekatkan jarak yang jauh ya kan.
1: Okay,
0: mendekatkan ya, seperti saya sekarang dalam menyampaikan informasi tidak perlu lagi saya harus secara apa namanya
1: ketemu, ya, tetap muka,
0: ya langsung pergi karena butuh banyak biaya dan lain sebagainya. Lewat platform-platform digital sekarang kita bisa menyampaikannya secara terbuka ya, secara terbuka kepada seluruh ya pemirsa mungkin atau seluruh anak-anak muda ya yang mendengarkannya. Tapi hati-hati pasti ada dampak negatif ya. Oleh karena itu kita butuh suatu filter, suatu ya ideologi tadi yaitu Pancasila. Kita mengetahui memilah mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Oleh karena itu bagi anak muda sekarang hati-hati ya. Saya katakan tadi segala kemajuan pasti punya dampak.
1: Betul.
0: Ada positif, ada negatif. Negatifnya mungkin ya itu seperti sekarang dapat juga menjadi pemicu perpecahan dalam masyarakat ya. Jika digunakan kepada hal-hal yang tidak sesuai, contohnya tersebarnya berita-berita hoax ya.
1: Hoax, betul.
0: Berita-berita yang tidak baik dan anak-anak perlu bijak ya. Dan juga harus literasinya bagus ya. Supaya ketika mendapatkan informasi yang tidak betul, yang kurang, cari sumbernya ya.
1: Betul.
0: Supaya divalidasi dulu informasi tersebut benar atau tidak, agar tidak memunculkan gejolak-gejolak sosial yang kurang baik ya.
1: Betul.
0: Memang media sosial ini juga atau apa tadi gadget ini gadget juga ya, dapat mengisolasi seseorang, apalagi anak-anak muda ya. Padahal dalam Pancasila ya sosialisasi itu sangat penting ya. Terisolasi artinya karena mereka menggunakan gadget ini ya, tanpa dia fokus saja sama gadget, tanpa terpaku, bersosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu bagaimana mau menerapkan nilai-nilai Pancasila jika mereka tidak bersosialisasi dengan lingkungan, dengan masyarakat di sekitar mereka. Jadi segala sesuatu itu ya harus diwaspadai, ada dampak positif jika kita menggunakannya dengan baik, ada dampak negatifnya juga.
1: Oke, baik. Berarti memang dari era digital ini memang sangat ini ya, sangat berdampak juga ya, entah itu dampak negatif dan juga dampak positif
0: betul
1: juga.
0: Sekali.
1: Dan memang betul pemahaman-pemahaman seperti harus yang mendekatkan yang jauh, kemudian juga mungkin beberapa banyak dampak positif lainnya
0: banyak,
1: juga harus untuk kita angkat, dan untuk dampak negatifnya mungkin kita bisa hindari sedikit seperti
0: betul
1: itu. Seperti yang tadi penyebaran hoax mungkin bisa sekali untuk menambahkan literasi, kemudian kita juga memberikan pengetahuan seputaran apakah itu benar atau tidak, ataupun ya seterusnya seperti itu.
0: Betul. Baik. Makanya informasi kalau bisa sumbernya jelas ya.
1: Sumbernya jelas, betul.
0: Segala informasi sumber yang jelas.
1: Ya, agar tidak terjadinya hoax dan malah takutnya dapat pecahan dan lain-lain seperti itu
0: betul.
1: Ya. Baik. Nah, Ibu sebagai apakah aktivis seperti yang membuat gerakan donasi sosial, kemudian membagikan konten edukasi atau bikin video kreatif di TikTok, Instagram atau sosial media, itu bisa dikategorikan sebagai cara hidup berpancasila ya?
0: Jika digunakan dengan positif ya, seperti tadi donasi online mungkin untuk menjangkau yang jauh tidak bisa ya,
1: betul.
0: Itu merupakan ya dampak positif juga ya. Tadinya hanya ruang lingkupnya sangat
1: minim, kecil,
0: kecil, akhirnya bisa ke lebih luas ya. Sudah
1: betul.
0: Sering kita ya melihatnya ya di dalam kehidupan sekarang ini.
1: Betul.
0: Ya hal-hal kecil yang jika disampaikan untuk kebaikan ya.
1: Betul,
0: kemudian membagikan konten edukasi ya luar biasa sebenarnya ya manfaatnya. Ini dan video-video kreatif di TikTok ya dengan memperhatikan etika-etika ya,
1: etika-etika
0: bersosial media begitu ya. Jadi dampak positifnya memang seperti ini ya. Oleh karena itu Pancasila itu harus selalu menjadi benteng dan filter ya dalam menggunakan teknologi ya.
1: Okay.
0: Jika Pancasila sudah menjadi ideologi ya, menjadi apa namanya mindset tadi ya, menjadi mindset, gaya hidup, ya, hidup, maka tidak ada salahnya menggunakan media sosial sebagai seperti tadi, sebagai media dalam menjauhkan yang dekat tadi ya, dalam menyebarkan informasi yang baik, dalam mensosialisasikan nilai-nilai budaya juga bisa.
1: Oke, berarti memang masih banyak sekali dampak-dampak positif yang bisa dilakukan di era digital ini ya, Ibu ya. Yeah. Apalagi memang itu semua berlandaskan dengan Pancasila.
0: Nilai-nilai Pancasila. Jadi itu dia.
1: Oke, baik. Nah, di sisi lain Ibu, internet kan rawan ya dengan hoax seperti yang bilang tadi ya, hoax, kemudian cyberbullying dan ketikan kasar netizen. Nah, bagaimana sih nilai-nilai Pancasila ini, khususnya mungkin ya beberapa nilai ya, nilai-nilai Pancasila bisa menjadi tameng buat jempol buat anak-anak muda ini?
0: Iya, ini tadi yang saya sampaikan harus dikorelasikan ya, di apa namanya, dihubungkan kembali dengan fungsi dan peran Pancasila tadi ya. Jika tadi internet kan rawan dengan hoax, cyberbullying, itu salah satu dampak negatif tadi ya.
1: Negatif ya.
0: Penyalahgunaan berarti ya, penyalahgunaan media sosial ya, ke arah yang negatif. Maka sebelum kita ya melakukan sesuatu di media sosial, mari kita bercermin dulu, memandang dulu tadi, way of life tadi ya, bahwa terhadap nilai-nilai Pancasila apakah sesuai atau tidak. Jadi itu tadi kita harus berlandaskan dulu, jadi berlandaskan Pancasila. Way of life, pandangan hidup kita adalah Pancasila. Ketika kita menggunakan media sosial juga, kita harus berpandangan kepada Pancasila. Saya gunakan ini media sosial ini untuk apa ya? Apakah untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila atau untuk hal-hal yang lain yang tidak membangun ya bangsa dan negara ya? Makanya saya tekankan kembali, mari anak-anak muda, jadikanlah Pancasila itu menjadi jiwa dan kepribadian kita. Gaya hidup
1: gaya hidup,
0: kepribadian, membedakan kita dengan negara-negara lain ya, orang-orang di luar sana. Jadi Pancasila itulah yang menjadi tameng kita, filter kita ya. Demikian.
1: Baik, berarti memang untuk bisa bersosial, bukan bermedia sosial ya, emang harus ada benteng-benteng dan juga ada istilahnya filter-filter yang dimana itu bisa diambil dari nilai-nilai Pancasila.
0: Betul
1: itu sendiri.
0: Betul sekali, makanya nanti Pancasila ini kan dibina dulu di lingkungan keluarga, di sekolah ya, sehingga menjadi kuat ya, tertanam di dalam pikiran anak-anak kita. Jadi anak-anak yang berideologi Pancasila.
1: Baik. Lalu kita beralih ke sila keempat ini, mungkin kita bahas sedikit ya tentang musyawarah dan demokrasi. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana sih anak-anak muda sekarang itu menyikapi soal kebebasan berpendapat di kolom komentar agar tetap sejalan dengan etika Pancasila yang tadi?
0: Iya. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat. Itu benar ya. Namun dalam penyampaian pendapat ini ya, tadi kembali lagi ke etika.
1: Etika, iya.
0: Kita tahu kemerdekaan berpendapat itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, pasal 28, kemudian dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat ya di muka umum, dan lebih spesifik lagi ya diatur dalam Undang-Undang ITE.
1: Undang-Undang ITE ya. Betul.
0: Jadi sebagai bangsa yang beretika ya, kita punya banyak dasar hukum dalam melaksanakan kebebasan berpendapat ini. Oleh karena itu ya, kepada seluruh anak muda, apalagi ya suka menyampaikan pendapat ya, harus memahami ya aturan-aturan tersebut supaya tidak ya salah menggunakan transaksi elektronik ini ya. Jadi sebenarnya ini juga kami sering bahas ya. Dalam menggunakan apa tadi, platform digital, ketika kita juga mau bertransaksi elektronik, melakukan banyak apa namanya, transaksi elektronik, informasi dan lain sebagainya, membagikan informasi, harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Khususnya ada Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang dulunya ya, kemudian sekarang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang sudah direvisi, oh, iya, yang terbaru direvisi. Ya. Jadi okay, ketika ingin menyampaikan segala sesuatu, ya jadikanlah ini sebagai dasar yang membatasi ya, acuan, kita, ya, acuan kita ya, supaya betul, tidak salah. Memang gampang sekali ya, jari kita ini adalah gampang ya.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu kembali lagi kepada anak-anak muda, bijaklah berliterasi,
1: bijaklah
0: ya.
1: Berliterasi, iya betul.
0: Bijaklah berliterasi, pahamilah undang-undang ya, dan tetaplah berpedoman kepada Pancasila, kembali iya, ya, betul, karena betul, Pancasila itu luar biasa ya. Tadi yang fungsi utamanya itu tadi way of life.
1: Way of life ya.
0: Pedoman bersikap ya. Segala tindakan kita sebagai warga negara harus dijiwai oleh kelima sila tadi. Jadi tidak ada yang bertentangan sebenarnya dengan Pancasila. Yeah. Makanya ketika kita berlandaskan Pancasila, otomatis undang-undang tadi, aturan-aturan yang lebih spesifik lagi pasti bisa kita laksanakan dengan baik.
1: Ya. Oke, baik. Berarti memang untuk teman-teman nih, buat pendengar dan juga teman-teman Pro 2 yang dengerin itu, berbijaklah di sosial media, entah itu ketikannya, komentarnya, mungkin lebih memahami soal etika berpendapat, kemudian mempelajari soal nilai-nilai Pancasila lebih dalam lagi, mungkin mempelajari juga undang-undang dasar ya,
0: undang-undang ITE juga ya,
1: supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti
0: betul
1: itu.
0: Sekali.
1: Baik, nah Ibu, di media sosial ini, di era digital ini ya, banyak sekali itu anak muda yang sekarang menggandrungi budaya asing, mungkin kayak K-pop, kemudian ya tren-tren barat seperti itu. Nah, bagaimana sih Ibu cara menanamkan agar mereka itu tetap mencintai identitas bangsa sendiri tanpa harus merasa ketinggalan zaman di era digital ini, Ibu, terutama?
0: Di sinilah kita dapat melihat ya, betapa luar biasanya ideologi Pancasila itu ya. Ya, Pancasila itu tidak anti dengan hal-hal yang perkembangan zaman tadi ya, karena Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka.
1: Okay,
0: ya,
1: baik,
0: Pancasila itu ideologi yang terbuka yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan dimensi penting dari Pancasila itu punya 3 dimensi, dimensi realitas ya, nilai-nilai yang terkandung dalamnya bersumber ya, dan tumbuh secara nyata dari budaya serta pengalaman hidup masyarakat itu sendiri. Jadi realita. Jadi memang dia tumbuh dari perkembangan masyarakat Indonesia.
1: Okay.
0: Jadi Pancasila itu tidak diambil dari ini adalah teori dari luar yang luar biasa, tidak, tapi memang dari realita kehidupan masyarakat. Iya. Jadi yang kedua, dimensinya adalah dimensi idealisme. Ya, Pancasila itu adalah cita-cita kita, ya, tujuan, arah kita ya. Dan yang ketiga ini dimensi flexibilities ya, atau fleksibilitas ya, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Jadi kalau anak muda suka K-pop, animo dan anime ya. Namun jangan lupa ya, tetap tadi kembali ke way of life kita,
1: of life,
0: pandangan
1: ya,
0: hidup kita. Silakan mengikuti perkembangan zaman, tapi harus didasari oleh Pancasila tadi. Sesuai enggak dengan kepribadian kita ya? Jelas berbeda kepribadian bangsa lain dengan kepribadian kita. Jadi Pancasila itu kepribadian ya. Kepribadian kita ada di dalam, kita pasti langsung tahu itu sesuai atau tidak ya. Silakan perkembangan diikuti, tapi sesuaikan. Filternya harus ada ya. Pancasila itu menjadi filter bagi nilai-nilai budaya asing yang mau masuk. Boleh berkembang, tapi harus mengikuti filter tadi ya. Ibarat tadi saringan ya. Saringan perkembangan zaman silakan masuk, tapi harus difilter dulu. Filternya adalah Pancasila
1: tadi.
0: Kembali ke sana. Pasti menurut saya ya, Pancasila itu semua sudah paham. Hanya tinggal penerapannya.
1: Iya, pengimplementasiannya.
0: Prakteknya dalam kehidupan sehari. Sebenarnya sangat paham ya ideologi Pancasila itu.
1: Betul.
0: Tapi bagaimana penerapannya? Memang dia fleksibel. Pancasila itu punya dimensi fleksibel.
1: Fleksibel,
0: bisa mengikuti. Makanya selalu relevan dari dulu sampai sekarang, tidak diubah.
1: Tidak
0: perlu diubah karena memang sangat relevan ya. Tidak membatasi tapi jadi filter, jadi tameng bagi perilaku setiap warga negara kita.
1: Betul. Oke, baik. Berarti memang banyak dimensi ya tadi ya, kayak realitas, kemudian idealisme dan fleksibilitas tadi ya. Nah, itu memang ya, sebagai pesaring, penyaring juga Pancasila itu, supaya kalau memang itu berdampak baik untuk bangsa, kita ambil. Tapi kalau memang itu bakal merusak bangsa atau gimana, kita buang.
0: Iya, begitu.
1: Baik. Yuk, kita beralih mungkin ke lingkup yang lebih kecil nih, ke Manokwari ya. Manokwari ini kan dikenal sebagai kota yang sangat toleransi dan majemuk ya, Ibu ya. Kemudian, menurut Ibu, bagaimana melihat implementasi dari sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, di kalangan remaja saat berinteraksi dengan teman yang berbeda keyakinan di sekolahnya itu?
0: Iya, kota Manokwari ini memang dikenal sebagai kota yang religius ya.
1: Betul.
0: Dan juga toleran. Khususnya di kalangan anak muda sekarang, kemajemukan ini adalah kekayaan bangsa kita ya.
1: Betul.
0: Dan harus dikembangkan, ada ya dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal 32 ya.
1: Iya.
0: Jadi budaya itu tetap harus dikembangkan. Jadi perbedaan bukan menjadi jarak, tetapi menjadi pemersatu.
1: Pemersatu
0: bangsa ya. Bagi setiap perbedaan ya, perbedaan itu tidak dihilangkan ya. Tidak dihilangkan, tapi disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh.
1: Okay.
0: Ya, itulah ciri khas dari negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Okay.
0: Ya, walaupun kita berbeda-beda, beraneka ragam ya. Beraneka ragam suku,
1: budaya
0: agama. Tapi itu menjadi ciri khas yang luar biasa. Menjadi daya tarik, menjadi kekayaan ya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perekat dari berbagai perbedaan tadi, yaitu Pancasila. Karena Pancasila itu adalah pemersatu bangsa ya, pemersatu bangsa. Khusus kota Manokwari yang luar biasa ini ya, kita sering melihat banyak sekali kegiatan yang dilakukan ya, untuk menambah atau menanamkan ya jiwa toleransi dalam masyarakat ya.
1: Betul.
0: Itu luar biasa sekali, dan khususnya anak-anak muda saya lihat di kota Manokwari sangat toleran.
1: Toleransi,
0: ya, sangat toleran sekali. Dan luar biasa sekali, perbedaan itu tidak menjadi momok ya, tapi menjadi pemersatu bagi bangsa kita.
1: Oke, baik. Berarti memang benar ya, di mana Pancasila sendiri kan memang Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Satu jua.
1: Oke, baik. Nah, Ibu boleh berbagi mungkin contoh nyata atau cerita inspiratif nih di SMP Negeri 2 sendiri Bu ya, tentang bagaimana para siswa mempraktikkan toleransi dan gotong royong secara alami nih.
0: Iya, SMP Negeri 2 itu merupakan, kalau saya katakan, miniatur dari Indonesia.
1: Miniatur dari Indonesia,
0: iya, okay, SMP baik. Negeri 2 itu karena di SMP Negeri 2 itu banyak sekali keanekaragaman ya.
1: Okay.
0: Hampir semua suku di Indonesia bisa kita jumpai di SMP Negeri 2.
1: Okay,
0: khususnya baik. Pada anak-anak dan juga bapak ibu gurunya ya.
1: Okay, baik.
0: Agama juga di SMP Negeri 2 hampir juga semua agama ada.
1: Semua
0: Islam,
1: agama.
0: Katolik, Kristen, Hindu, Buddha ada, dan sangat bersatu ya kita.
1: Okay.
0: Jadi SMP Negeri 2 itu kalau tadi saya katakan miniaturnya Indonesia. Jadi kalau mau lihat Indonesia ya datang ke SMP Negeri 2 ya. Karena setiap ada perayaan hari-hari besar ya, kami di SMP Negeri 2 itu selalu menampilkan keberagaman kami. Misalnya hari Sumpah Pemuda, pasti kami akan menggunakan pakaian-pakaian adat masing-masing.
1: Okay.
0: Jadi itu menjadi keunikan, bahkan suku yang berbeda misalnya, dia pengen pakai baju suku dari suku lain begitu. Jadi mereka hanya menonjolkan suku lain, tapi mereka bertukar ya. Bahkan di SMP Negeri 2 itu contohnya ada sanggar seni ya. Jadi di situ ada tarian-tarian daerah. Semua siswa yang berminat dengan tarian dari daerah mana saja silakan.
1: Bisa ikut.
0: Iya, mempelajarinya.
1: Okay.
0: Jadi bisa saya katakan SMP Negeri 2 itu laboratoriumnya toleransi ya. Karena di sana banyak hal yang luar biasa. Jadi tidak harus misalnya tarian Contohnya tari apa namanya dari Aceh.
1: Oke.
0: Tari Saman.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Siapa saja yang mau belajar silakan. Jadi suku-suku lain bisa belajar tari Saman. Misalnya tari Yospan. Siapa saja silakan mempelajarinya dan lain sebagainya. Jadi jadi laboratorium belajar gitu ya. Belajar budaya-budaya lain. Jadi kita bukan hanya mencintai budaya kita sendiri, tapi kita juga bisa mempelajari budaya-budaya lain yang ada di Indonesia. Jadi SMP Negeri 2 itu juga salah satu tadi laboratorium ya,
1: ya laboratorium,
0: belajarnya belajarnya untuk budaya-budaya lain. Kemudian masalah tadi tentang agama ya, toleransi,
1: iya, toleransi teragama.
0: Beragama di SMP Negeri 2 itu sangat luar biasa. Saya kasih satu contoh pada saat itu ketika bulan puasa ya, Ramadan, di SMP Negeri 2 itu di anak-anak peserta didik mengumpulkan atau menyumbangkan ya sebagian dari apa yang mereka miliki ya, baik berupa materi, bisa juga apapun itu dikumpulkan semua agama ya, bukan cuma yang satu agama. Nanti kita akan berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, masyarakat di lingkungan SMP Negeri 2. Demikian juga ketika Natal contohnya, kita mengumpulkan dalam bentuk materi bisa, bahan pokok bisa, nanti akan disumbangkan ke masyarakat di sekitar SMP Negeri 2 ya. Jadi begitu bentuknya supaya bukan hanya dengan bentuk misalnya merayakan secara mewah, tapi kita berbagi
1: juga,
0: dan semua terlibat, semua agama ya terlibat untuk berbagi begitu. Jadi itu contoh real ya, dalam menerapkan toleransi. Jadi bukan hanya satu agama tertentu, tapi semua,
1: semuanya
0: ya, berperan. Sekalipun itu misalnya perayaan agama tertentu, seperti itu.
1: Menarik ya memang ya, berarti memang di SMP Negeri 2 sendiri itu memang sudah mengajarkan toleransi, di mana apapun agamanya, apapun sukunya tetap menjadi satu, satu kesatuan.
0: Betul SMP sekali. Jadi makanya tadi saya katakan SMP Negeri 2 itu miniaturnya Indonesia.
1: Baik. Nah, Ibu, apa sih tantangan terbesar ya, ya untuk mengajarkan nilai kebangsaan bagi anak muda di daerah, khususnya di Papua Barat ini, di tengah gempuran arus informasi global yang serba instan ini, Ibu?
0: Iya. Kalau zaman dulu ya, sebelum perkembangan di era digital seperti sekarang ini ya, ini kan berkembang sejak COVID ya, kalau nggak salah ya, penggunaan media sosial dan lain sebagainya. Sebelum itu guru itu merupakan satu-satunya sumber belajar.
1: Setuju.
0: Iya kan, bagi anak-anak ya.
1: Betul.
0: Ibaratnya guru itulah satu-satunya ya sumber segala
1: pendidikan, informasi, ya,
0: informasi bagi anak-anak. Di era sekarang ini ya, yang menjadi tantangan kami memang anak-anak memiliki banyak sumber belajar sebenarnya ya, selain guru ya. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi kami. Kenapa menjadi tantangan? Harusnya bagus ya, tapi menjadi tantangan bagi guru karena guru sendiri harus menguasai, berarti ya kan, harus lebih menguasai semua media pembelajaran yang ada agar guru tersebut tidak tergantikan.
1: Betul.
0: Dan tidak membosankan bagi anak-anak. Apalagi ya, sekarang ini ada yang disebut dengan artificial intelligence ya, luar biasa kecerdasan buatan ini ya. Jadi sebagai guru berarti saya harus terlebih dahulu menguasainya, supaya anak-anak tadi tidak membosankan, tidak jenuh, bagaimana dan lain sebagainya. Betul. Dan juga ditambah dengan metode-metode yang bisa kita gunakan di kelas, di mana sebenarnya anak-anak dalam menggunakan informasi ini belum siap ya. Anak-anak belum siap, mentalnya belum siap dalam menghadapi gempuran kemajuan teknologi ini. Terkadang informasi yang digunakan itu disalahgunakan karena rendahnya literasi tadi ya. Literasi yang rendah sudah dicekokin oleh informasi-informasi yang di luar ya, yang tidak sesuai dengan usia mereka. Setuju. Itu juga menjadi tantangan bagi kami ketika menyampaikan informasi itu, kalau tadi seperti zaman dulu informasi itu bersumber dari guru. Guru sudah saring dulu berarti informasi yang mau masuk ke anak-anak. Tapi sekarang anak-anak sendiri mendapatkan informasi. Ya, tanpa
1: ada filternya.
0: Makanya kembali lagi Pancasila itu memang harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Dari dini sampai mereka ya memahami sendiri dan menjadi ideologi dalam kehidupan mereka, menjadi anak-anak yang ideal, ideal ideologinya Pancasilais. Anak-anak yang Pancasilais gitu lah ya. Memang negara kita atau Kemendikdasmen ya sudah membuat profil lulusan ya. Profil lulusan, bahwa profil lulusan itu representasi atau deskripsi mengenai karakteristik, kompetensi, keterampilan dan sikap yang diharapkan dari seorang peserta didik ya. Ada 8 dimensi profil lulusan. Ada sebenarnya setiap lulusan ya harus memiliki 8 dimensi profil lulusan ini, yaitu yang sangat-sangat relevan juga dengan Pancasila. Kalau pada saat kurikulum Merdeka di awal disebut dengan profil pelajar Pancasila, kalau sekarang disebut dengan profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi ada 8 profil lulusan. Inilah yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga terciptalah profil pelajar Indonesia tadi ya.
1: Berarti memang menarik Ibu ya, kalau misalnya kita membahas seputaran generasi muda ini ya, apalagi di era global ini yang dimana semua informasi serba gampang untuk diakses. Namun memang mungkin karena yang akses masih anak-anak, masih belum ada filter kemana, dimana mereka mendapatkan informasi terlalu luas sehingga bisa mengarah kemana-mana.
0: Belum siap, mental mereka secara psikologi belum siap ya. Sementara informasi yang mereka dapatkan mungkin harusnya dicerna dulu ya, ya. Perlu di literasi yang bagus gitu ya.
1: Setuju. Baik. Nah, yuk, bagaimana peran penting lingkungan keluarga dan komunitas luar sekolah dalam mendukung tugas guru yang membentuk karakter anak berPancasila ini, Ibu?
0: Keluarga itu adalah lingkungan pertama. Ya. Lingkungan pertama dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Keluarga di dalamnya ada ayah, ibu, anak, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi lingkungan yang paling dekat sebenarnya dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu adalah keluarga. Dari keluarga, ya sekolah. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah ini kami ya di sekolah menyampaikan secara teoritis mungkin ya, karena kami kan hanya bisa menyampaikan mungkin teori-teori dan lain sebagainya ya. Namun prakteknya tadi kembali di dalam keluarga masing-masing. Jadi yang pertama sekali adalah keluarga. Dari keluarga inilah akan masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat itu adalah terdiri dari banyak keluarga begitu ya, saling berinteraksi ya kan. Jadi dari keluarga kalau sudah kuat berarti bisa ke masyarakat, dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat dan lingkungan yang paling luasnya adalah bangsa dan negara. Kami yakin dan percaya bangsa dan negara adalah pemerintah Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Kementerian Pendidikan sudah mendukung sangat penuh ya dengan mengeluarkan 8 dimensi profil lulusan tadi yang harus dicapai tadi ya. Jadi tinggal dari bawah tadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat saling mendukung untuk membentuk karakter-karakter tersebut di dalam diri anak tersebut. Jadi saya harus saling mendukung, karena kami hanya sebatas di sekolah, Bapak Ibu guru ya kan. Di luarnya yang ada adalah keluarga dan masyarakat. Jadi semuanya ini harus saling mendukung agar anak-anak itu terbentuk karakter tadi, karakter Pancasila tadi.
1: Baik. Nah Ibu, karena waktu juga ya, ini sudah di pukul 9.57, mungkin terakhir nih Bu, apa sih harapan terbesar Ibu Endang terhadap masa depan generasi muda di Manokwari dalam 5 hingga 10 tahun ke depan nih Bu?
0: Ya, harapan saya untuk generasi muda ya, agar menjadi generasi yang tadi punya lifestyle, gaya yang Pancasilais tadi ya,
1: Pancasilais,
0: religius ya, kemudian harmonis, bersatu, dan berdemokrasi hingga tercapailah keadilan sosial ya. Okay. Dikarenakan jika hal ini sudah menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita ya, maka saya yakin Kota Manokwari akan sejahtera ya. Jika semuanya sudah menggunakan Pancasila sebagai gaya hidup ya, sebagai lifestyle, khususnya anak muda ya, saya yakin 5-10 tahun yang ke depan yang ada adalah anak muda anak yang muda. Luar biasa, atau sering disebut generasi emas kita ya.
1: Betul.
0: Seperti tema kita pada saat ini, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fundasi Perdamaian Dunia. Jadi Pancasila itu jadi pemersatu bangsa, menjadi gaya hidup anak muda, lifestyle atau mindset ya, yang digunakan ketika menyelesaikan segala sesuatunya pada bangsa dan negara kita. Ketika sudah menjadi gaya hidup, maka tercapailah kesejahteraan.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Endang, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan kita. Mungkin terakhir Ibu, sebelum kita benar-benar mengakhiri ya kebersamaan kita, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan penutup buat generasi muda ke depannya Ibu.
0: Ya, closing statement saya, jadilah generasi muda yang berkarakter Pancasila.
1: Oke.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih. Luar biasa buat Ibu Endang, penjahitan SPD ya. Terima kasih banyak sekali sudah menyempatkan waktunya buat bersama kita berbagi energi positif dan ilmu yang sangat bermanfaat buat teman-teman Pro 2. Sama-sama. Dan buat teman juga Pro 2 yang senantiasa mendengarkan dari menit awal hingga akhir ya, baik di frekuensi 97,8 MHz maupun di live Facebook kita di Pro 2 Manokwari. Dan saya Ardi Surya bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan kami pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di sepada selanjutnya. Dadah, bye-bye.
2: Hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990. Meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari jelang upacara Hari Pancasila. Ini susunan acara di tingkat kenegaraan. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana upacara peringatan Hari Pancasila 2026 tingkat kenegaraan akan digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP nomor 2 tahun 2026, upacara tingkat pusat dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dengan persiapan pasukan kedatangan pejabat negara. Sekian Info Pro 2 edisi Senin 1 Juni 2026.

0: Caca, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Ingat istirahat sama jaga kondisi juga. Ntar kalau udah balik normal lagi, kita jalan bareng yuk.
1: Ica, hari ini tugas ya? Semangat terus ya.
2: Hari ini kita habis ngumpul-ngumpul di rumahnya Komang. Sayang gak ada kamunya, kangen banget denger lawakanmu.
3: Eh, Cak, Agus nanyain kamu terus tuh.
4: Ica adalah salah satu dari sekian tenaga medis yang berjuang di garis depan melawan pandemi COVID-19. Mungkin salah satu dari sahabatmu juga tengah berjuang di sana. Dukungan darimu sangat berharga. Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
5: Pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022.

Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Pro 2 Hitlist ya sekarang ya. Jadi buat teman-teman yang Pro 2 yang mau banget request lagu ya, bisa banget di RRI Digital kita ataupun di WhatsApp kita ya. Jadi buat teman-teman yang mau request boleh banget lagu-lagu, dan buat teman-teman aktivitas teman-teman Pro 2 di pagi menjelang siang ini ya. Kan ada lagu dari Dekat dengan judul Fortune. Jadi stay tune terus, ceritanya Pro 2, teman terbaik kamu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa

0: Aku Vian.
1: Saseli.
0: Rambutku lurus.
1: Sarambut keriting.
0: Kulitku putih.
1: Sa kulit hitam.
0: Aku suka makan soto.
1: Sa suka papeda.
0: Aku kalau ke kampus pakai motor.
1: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut Vian.
0: Aku Vian, sahabat Seli.
1: Saseli, Vian pun sahabat.
2: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Ah, udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan.
2: Ya teman-teman Pro 2 dimanapun berada, gak kerasa ya sudah berada di pukul 11:12 waktu Indonesia Timur. Jadi saatnya Ardi untuk undur diri dari ruang dengar kamu di Pro 2 Edlis ini ya. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada penggantinya Ardi nih yang akan menemani teman-teman Pro 2 di Pro 2 Edlis santai siang hingga nanti di sore ceria. Jadi stay tune terus di Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
3: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
4: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
3: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
4: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Produ FM.
4: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari dua negara terus berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting,
2: kesa kita holiday. Portugal, as chegou. Portugal, João Neves.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
3: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Perodo, terima kasih masih di 97.8 MHz ya. Hari libur 1 Juni 2026. Ya, hari yang baru, di tanggal yang baru, ya, libur pula. Ya, enak kali ya kalau jalan-jalan. Manokwari kebetulan cuacanya bagus ya, dan tentunya bisa ya menikmati hari ini dengan baik ya, teman Perodo.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro2FM.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Loh, Nak? Kenapa kamu nangis?
5: Saya dibully, Mak.
4: Bully? Apa itu bully?
5: Dikata-katai, Mak.
4: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
5: Sama sosmed, Mak.
4: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
5: Ini loh, Mak.
4: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?
1: Pro2FM.
6: Bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
7: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Disiarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Come on man, please deh. Hari gini, kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia, siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best. Tapi up to you sih. Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keme Inggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren men. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian men kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari YD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
1: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah lo. Produ FM.
2: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat

sisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

0: timnas Brazil tampil impresif saat menjamu Panama pada laga uji coba internasional Senin 1 Juni pagi tadi ya, di mana pasukan Samba sukses menang telak dengan skor 6-2 di Rio de Janeiro, Brazil. Kemenangan besar ini menjadi sinyal kekuatan Brazil menjelang Piala Dunia FIFA 2026, dan tim Samba tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung menekan pertahanan Panama. Brazil bahkan sudah membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 1 menit. Penyerang Vinicius Junior mencatatkan namanya di papan skor lewat gol cepat. Teman Pro 2, gol bermula dari keberhasilan Casemiro memotong aliran bola di area pertahanan Panama. Bola kemudian jatuh ke kaki Vinicius yang langsung bergerak mencari ruang tembak. Informasi olahraga di siang hari ini, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Kemarin perlu dua kabar baik datang dari timnas nasional Kanada jelang tampil di Piala Dunia 2006. Kapten tim sekaligus bek sayap Alphonso Davies dipastikan masuk dalam skuad final Kanada. Nama Alphonso Davies sempat diragukan masuk dalam timnas Kanada menuju Piala Dunia 2006 dan hal ini karena Alphonso Davies masih di backup cedera, namun ia berhasil pulih dengan cepat. Pelatih Kanada JC Marsh sebelumnya menyatakan optimisme Davies dapat kembali memperkuat tim meski masih menjalani proses pemulihan cedera hamstring yang dialaminya pada akhir musim bersama Bayern Munich. Dan teman Pro 2, akhirnya Alphonso Davies masuk skuad Kanada untuk Piala Dunia 2006.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Pro 2 FM. Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Stay tuned on Prodwell FM. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gimana, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru ya. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM. Hey.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
1: Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: Produ FM. Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Het hele land oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya

dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruth Gullit. Ruth Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang

melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

rasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Info Pro 2. Info Pro 2, album resmi Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan lagu baru berjudul Game Time. Lagu ini dibawakan rapper asal Amerika Serikat Future bersama penyanyi asal Afrika Selatan Tila. Melansir dari FIFA, Game Time resmi diliris bersamaan dengan video musiknya melalui Celsoam dan juga Def Jam Recordings. Lagu ini kini sudah tersedia di berbagai platform streaming musik. Game Time menghadirkan perpaduan musik hip-hop, rap, dan juga pop modern dengan nuansa energik khas stadion sepak bola. FIFA menyebutkan lagu ini menjadi soundtrack Piala Dunia pertama yang membawa genre hip-hop sebagai elemen utama. Lagu ini diproduseri peraih 4 Grammy Awards, Circuit. Sementara itu, Future dan Tila berhasil memadukan dua gaya musik berbeda dalam satu lagu bertema semangat dan sepak bola dunia. Demikian Info Pro 2.

0: ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Pro 2, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memenangkan lelang lukisan legenda tinju Indonesia LSPK. Kegiatan ini berlangsung pada kejuaraan tinju Patimura International Big Fight 2026 di Jakarta. Lukisan berlatar pahlawan nasional Kapten Patimura ini menjadi salah satu agenda spesial. Hasil lelang ditujukan membantu kebutuhan perawatan LSPK Taman Pro 2. Dan Hendrik Lewerisa memenangkan lelang dengan nilai Rp50 juta. Dananya langsung diserahkan kepada Elis Pikal dan keluarga.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik. Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
3: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Kita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

penuhnya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Dari informasi jaga tren positif, Fonseca amankan tiket perempat final dari Roland, ya, dari Roland Garros 2026. Joao Fonseca melanjutkan kiprah impresifnya di Roland Garros dengan menembus perempat final final French Open untuk pertama kalinya. Petenis Brazil ini mengalahkan Casper Ruud dalam laga 4 set di lapangan Philippe Cartier, dan kemenangan ini memperpanjang tren positif Fonseca setelah berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada putaran sebelumnya. Dan kali ini Fonseca menang dengan skor 7-5, 7-6, 5-7, 6-2 atas Ruud di Paris. Petenis berusia 11 tahun ini tampil agresif sepanjang pertandingan, dan forehand bertenaga dan pertahanan yang solid menjadi senjatanya di lapangan tanah liat tersebut, teman Pro 2.

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

0: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Info Pro 2 FM.
3: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pod
1: Weather. Teman pakai kamu yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut cucok, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah
2: air bangsa. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yes, aku berhasil. Aku juara. Aku yang terhebat. Bangga tapi jangan sombong. Bekerja keras tapi jangan terpaksa. Bersyukur tapi jangan cepat berpuas diri. Hal tersulit dalam hidup ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
7: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
1: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
7: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
1: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
7: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
6: Kenapa, Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
6: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
6: Bersyukur loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
8: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
9: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
10: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
7: Produe FM.
8: Teman terbaik kamu. Trans

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
5: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamat.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

Teknik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman, dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: teman bro dua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

di sore hari ini tampak tidak terasa ya. Vera harus undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Namun yang pasti nanti di pukul 18 lewat 8 kita akan ikuti azan maghrib yang akan berkumandang hari ini, dan Depa 3 akan ditemani rekan G

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Yaelah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu nggak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
7: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Ini pokoknya gue harus lulus.
2: Gue gak boleh.
1: Gue harus banggain orang tua gue.
2: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue.
3: Gue harus yakin.
4: Gue harus yakin.
3: Gue harus yakin.
4: Gue harus yakin.
5: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kekecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford Amerika, dia mengungkapkan, dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo sobat kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
6: Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya? Terus kalau yang ini apa ya?

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

안녕.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

97,8 FM Prodia, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Prodia. Apa kabar teman terbaik? Semoga teman terbaik Prodia dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali Justi kembali hadir menyapa kamu di edisi Sore Ceria hingga Jaga Malam. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Wow, seru banget ya, kita udah di bulan Juni aja. Gak kerasa ya, padahal kemarin kita baru Mei-Meian. Sekarang kita ada di Jun-Junan. Teman terbaik Prodia justru berharap di bulan Juni ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan berkat, diberikan limpahan. Pokoknya semua segala sesuatu yang kita usahakan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pokoknya selain itu justru juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun di hari ini. Semoga kamu sehat selalu, semoga kamu bahagia selalu, dan semoga di usia yang baru kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Teman terbaik Prodia, kita awali nih informasi kita di Sore Ceria kali ini di informasi seputar wisata. Namun jangan kemana-mana, masih di jalurnya Prodia bersama Justi ya. Tentunya Justi akan hadir kembali untuk berbagi informasi seputar tempat wisata.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh,

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman terbaik Pro 2 berbicara soal tempat wisata nih. Teman terbaik mungkin merencanakan perjalanan ke luar negeri bisa menjadi salah satu angan-angan atau cita-cita yang dicita-citakan kamu ya. Nah, teman terbaik Pro 2 justru punya beberapa tempat yang mungkin bisa menjadi list destinasi wisata yang mungkin kamu akan kunjungi suatu saat nanti. Yang pertama ada Taj Mahal Agra di India. Dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan pada tahun 1648 sebagai bukti cinta, mausoleum marmer putih yang luar biasa indah ini adalah salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Komplek Taj Mahal adalah keajaiban arsitektur dan mahakarya seni dengan detail rumit, simetris, dan skala yang akan membuat kamu terkesima ketika kamu berkunjung ke sana. Selain itu ada juga Machu Picchu di Peru, terletak di pegunungan Andes. Machu Picchu adalah kota kuno Inca yang tersembunyi selama berabad-abad sebelum ditemukan pada tahun 1911. Dimana dengan menjelajahi reruntuhan benteng yang dulunya perkasa ini terasa seperti melangkah mundur dalam waktu. Ditambah bonus pemandangan, pegunungan yang menakjubkan dan sangat mengagumkan. Selain itu, ada juga Tembok Besar Tiongkok. Ya, di Tiongkok nih teman terbaik Pro 2. Membentang sepanjang 13.000 mil yang luar biasa nih teman terbaik Pro 2. Tembok Besar Tiongkok ini adalah prestasi teknik yang mengagumkan. Kenapa? Beberapa bagiannya berasal dari abad ke-7 sebelum Masehi. Dan meskipun baru selesai di tahun 1878, nah selain itu dirancang untuk melindungi kekaisaran utara Tiongkok dari serangan. Tembok ini juga adalah salah satu bangunan buatan manusia terpanjang di planet bumi. Selain itu ada juga Colosseum Roma di Italia, dan dulunya ini merupakan amfiteater megah, di mana Colosseum ini adalah bukti kekuatan dan kehebatan teknik Romawi kuno. Saat kamu menjelajahi reruntuhan di jantung kota modern Roma, di mana Colosseum ini telah berdiri hampir 2000 tahun, dan kamu bisa bayangkan aja nih pertempuran gladiator yang pernah terjadi di arena ini. Dan selain itu ada Gedung Opera Sydney, Australia. Sebuah mahakarya arsitektur modern yang memukau, Gedung Opera Sydney terkenal dengan desainnya yang unik menyerupai layar. Dari luar, gedung ini adalah pesta visual di mana kamu perlu melihatnya dari berbagai sudut untuk menikmati setiap detailnya. Namun kamu juga bisa masuk ke dalamnya untuk menonton pertunjukan atau mengikuti tour berpemandu ke interiornya. Dan yang terakhir ada Petra di Yordania, di mana terukir dari batu merah yang cerah dan dikelilingi oleh gurun. Kota Petra yang hilang adalah kota kuno yang tidak ditemukan oleh dunia barat selama berabad-abad. Metropolis yang dulunya makmur berasal dari abad ke-4 sebelum Masehi dan kini berupa reruntuhan yang terawat dengan sangat baik. Dikenal sebagai kota mawar, situs warisan dunia UNESCO ini menawarkan kejutan dan harta karun dari setiap sudut. Dari fasad yang rumit hingga lorong rahasia, ini adalah salah satu situs arkeologi paling terkenal di dunia dan salah satu keajaiban dunia yang baru.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Info Pro 2. Selamat malam teman terbaik Pro 2, inilah sekilas Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah, tetapi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila, kata Presiden Prabowo, tidak boleh hanya sebatas slogan yang diucapkan pada upacara bendera merah putih. Presiden mengatakan Pancasila lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari sejarah panjang, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan nasional sehingga menjadi bangsa yang besar, bersatu, kendati beragam bahasa, budaya, dan agama serta suku. Oleh sebab itu, Kepala Negara mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berkomitmen dalam mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia maju. Presiden Prabowo meyakini jika Pancasila diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya menjadi negara yang maju, namun disegani. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas Info Pro 2 edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026.

0: Loh, mainan gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.
4: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

terbaik Prodo, informasi buat kamu nih. Memasuki periode bulan Juni, 3 pemain Persita mendapat panggilan tim nasional masing-masing. Hoki Caraka di Timnas Indonesia, Pablo Garnet, Gwene Katulistiwa, dan Tamirlan Kusubayev ke Kyrgyzstan. Hoki Caraka masuk dalam skuad sementara tim Indonesia arahan pelatih John Herdman untuk persiapan Piala AFF periode 2026 di tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas bergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Selain itu, teman terbaik Pro 2 mengasah bermusik tidak hanya mencetak musisi atau seniman baru, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha UMKM. Selain itu, sebagai sarana hiburan serta media untuk menjaga kesehatan mental dan menguras stres. Nah, pernyataan itu dilayangkan istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Maman Abdurrahman, Ibu Tina Astari, usai peresmian Dialek Music School. Dengan bermusik kita bisa mengekspresikan, merilekskan pikiran, dan mengurangi stres yang ada dalam diri, ucap Ibu Tina.

29% dari total angkatan kerja. Wamendak Diaroro Esti Widya Putri mengatakan rasio tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan menjadi 10, mencapai 10 hingga 12% pada masa mendatang. Roro juga menilai penguatan ekosistem kewirausahaan penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Indonesia Open 2026 siap digelar kembali di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada tanggal 2 Juni hingga 7 Juni 2026. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi Indonesia itu bagian dari rangkaian BWF World Tour Super 1000. Indonesia Open 2026 menghadirkan 248 atlet dari 22 negara yang akan saling bersaing menjadi juara, sekaligus memperebutkan total hadiah sebesar 1,45 juta dolar AS atau setara dengan 25 miliar rupiah. Indonesia Open selalu menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan dalam kalender bulu tangkis dunia. Selain menghadirkan para pemain terbaik dunia, turnamen ini juga dikenal sebagai atmosfer khas Istora yang riuh. Wow.

0: Kakak tahu kan tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat.

0: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
1: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
0: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sa, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
5: Portugal, seleção chegou. Portugal, João Neves.
6: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi untuk kamu nih. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengamat sepak bola Henry Wallace atau yang disakrab dengan panggilan King Henry menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Menurutnya, tim unggulan belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. King Henry juga mengatakan juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia. Dan ia juga menilai bahwa sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim dari 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. King Henry juga menilai Jepang berpotensi memberi warna baru pada peta persaingan. Selain Jepang, ada Portugal dan Belanda yang juga dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Namun King Henry juga menilai tekanan besar masih menjadi kendala utama tim tersebut. Menurutnya, ekspektasi tinggi publik Inggris sering mempengaruhi performa pemain dalam laga penting. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih tim Inggris, Thomas Tuchel, dan sutradara Kane Persons membocorkan rencana besar untuk masa depan film Backrooms setelah kesuksesan besar di bioskop Amerika Serikat. Ia menilai sequel bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan memang sudah direncanakan sejak tahun 2022. Dalam wawancaranya dengan Polygon, Parson mengatakan dunia Backrooms memiliki banyak cerita yang belum sempat dijelajahi dalam satu film. Menurutnya, versi layar lebar saat ini hanyalah langkah awal dari cerita yang lebih besar. Ia juga mengaku dirinya membawa serial YouTube Backrooms sejauh mungkin sebelum akhirnya memutuskan mengembangkan proyek tersebut menjadi film layar lebar. Ia menilai cerita dalam dunia Backrooms membutuhkan ruang yang lebih besar untuk mengeksplorasi inti kisahnya. Sutradara berusia 20 tahun itu juga menyebut format serial ini menjadi skenario impiannya untuk mengembangkan dunia Backrooms. Menurutnya, cerita tersebut bukan hanya sekedar horor, tetapi juga drama interpersonal yang dibalut dengan unsur techno thriller supranatural. Film Backrooms sendiri diadaptasi dari serial YouTube populer karya Kane Parsons yang terinspirasi Creepypasta viral forum 4chan 2019. Ceritanya mengikuti dunia misterius berupa ruang tanpa akhir yang dipenuhi berbagai macam ancaman dan fenomena mengerikan. Film tersebut disutradarai oleh Kane Parsons dan dari naskah karya Will Soddick, di mana Backrooms tayang di bioskop Amerika Serikat pada tanggal 29 Mei dan langsung memuncaki box office.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
2: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
3: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Taman Terbaik Pro 2, lambang Pancasila berupa burung Garuda dengan 5 perisai yang mewakili setiap makna setiap sila bagi kehidupan berbangsa Indonesia. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memuat nilai luhur yang menjadi pedoman masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Istilah Pancasila berasal dari dua kata, yakni panca dan sila, yang memiliki makna tersendiri bagi dasar negara Indonesia. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar, sehingga menjadi fondasi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Masing-masing lambang di Pancasila menyimpan makna yang mencerminkan nilai serta prinsip dasar kehidupan berbangsa. Untuk lebih memahaminya, nah, kamu yang penasaran nih, kamu tahu bahwa pasti kita semua sudah belajar dari SD, SMP hingga kembali ke SMA, bahkan kita terus diingatkan terus-menerus tentang setiap lambang dan sila yang ada di Pancasila. Nah, teman terbaik Pro 2, berikut ini adalah beberapa filosofi dari lambang pada 5 sila Pancasila. Yang pertama adalah lambang bintang untuk sila ke-1, di mana lambang bintang kuning bersudut 5 berlatar hitam pada perisai tengah melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan makna simbol menunjukkan keimanan masyarakat Indonesia kepada Tuhan sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu, bintang juga menggambarkan cahaya spiritual yang menjadi petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan bijaksana. Nah, yang kedua ada lambang rantai untuk sila kedua. Lambang rantai berlatar merah melambangkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam dasar negara Indonesia, rantai yang tersusun dari 17 rantai menggambarkan kesinambungan antar generasi dalam kehidupan berbangsa bersama. Bentuk lingkaran dan persegi pada mata rantai menunjukkan kehidupan dan hubungan erat antar individu dalam masyarakat Indonesia yang harmonis. Keterhubungan tersebut mencerminkan semangat persatuan, kerjasama, serta saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, lambang pohon beringin untuk sila ketiga. Lambang pohon beringin mewakili sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dan menggambarkan tempat berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana pohon besar yang memberikan keteduhan negara menjadi pemersatu masyarakat dari berbagai latar yang berbeda. Lambang keempat yaitu kepala banteng sila keempat. Nah, mewakili sila keempat dengan yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan dalam permusyawaratan perwakilan Indonesia. Simbol ini menggambarkan kebiasaan hidup berkelompok yang mencerminkan semangat musyawarah dalam keputusan bersama. Kepala banteng juga melambangkan kekuatan rakyat sebagai unsur penting dalam demokrasi bangsa Indonesia. Dan yang kelima ada lambang padi dan kapas untuk sila kelima, di mana lambang padi dan kapas mewakili sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Simbol tersebut menggambarkan kemakmuran serta kesejahteraan yang menjadi tujuan utama pembangunan bagi masyarakat Indonesia. Padi melambangkan kebutuhan pangan, sedangkan kapas mencerminkan kehidupan sandang yang harus terpenuhi secara merata bersama. Makna keduanya menegaskan pentingnya pemerataan atau kesejahteraan agar setiap warga negara memperoleh kehidupan yang layak dan adil. Jadi teman terbaik Pro 2, melalui kelima lambang tersebut, Pancasila menghadirkan pedoman nilai yang tetap relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pemahaman tersebut, pemahaman terhadap makna setiap simbol dapat membantu menumbuhkan sikap kebangsaan yang lebih kuat bersama dalam keseharian masyarakat luas. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, novel Satin karya Ika Natasha dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar. Karya tersebut akan digarap rumah produksi Avarta Media milik Acha Septriasa bersama Ardi dan Arya Setia Dharma. Novel Satin sendiri dirilis pada akhir 2024 dan langsung mencuri perhatian para pembaca. Ceritanya mengikuti kehidupan Satin, seorang perempuan berusia 37 tahun yang sukses sebagai bankir namun kesepian dalam kehidupan pribadinya. Di tengah kehidupannya, Satin bertemu pria misterius bernama As melalui sebuah dating agency. Hubungan keduanya bermula dari sebuah kontrak yang perlahan berkembang menjadi hubungan yang penuh gejolak dan emosi. Meski sama-sama merasa cocok karena kesepian yang mereka alami, masa lalu keduanya menjadi penghalang untuk melangkah lebih jauh. Konflik emosional tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam novel karya Ika Natasha ini. Kabar adaptasi film Satin diumumkan langsung oleh Ika Natasha melalui media sosial pribadinya. Ia mengaku antusias melihat novelnya kembali diangkat ke layar lebar. Avarta Media sendiri terintegrasi dengan Virtualins Entertainment yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah film seperti Kodrat 2 dan Kuasa Gelap. Kedua film tersebut sempat mencuri perhatian publik dan meraih jutaan penonton.
1: Memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Maskot Pesuara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya, teman terbaik Produa masih dari jalurnya Produa ya. Teman terbaik Produa tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung bersama Programa 2 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Mustik Live Chat.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edit Tama.
1: Info Pro 2.
0: Well, informasi yang pertama kita buka dari Dua Lipa dan juga Kelm Turner yang telah resmi menikah. Teman Pro 2, penyanyi dan aktor tersebut melangsungkan pernikahan di Old Marylebone Town Hall, London dalam sebuah upacara sipil yang intim dan dihadiri oleh teman-teman dekat dan juga keluarga. Untuk acara tersebut, Lipa mengenakan setelan rock culture Siapa Riley yang dibuat khusus, dibarukan dengan topi Stephen Jones yang dramatis. Ini adalah sebuah penampilan pengantin yang secara luas ditafsirkan sebagai penghormatan modern terhadap busana pernikahan ikonik Bianca Jagger pada tahun 1971.
1: Info Pro 2.
0: Nicki Sevanya umumkan tour Summertime 2026 yang akan digelar di 4 kota China dan juga 1 kota di Indonesia. Tour akan dimulai di kota Yogyakarta pada tanggal 4 Juli di Prambanan Jazz Festival, kemudian disusul di beberapa kota di Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan juga Beijing.
1: Info Pro 2.
0: Setelah 27 tahun, band Avenged Sevenfold berani memutuskan buat jalur di jalur independen setelah hampir 30 tahun bareng major label. Bisa dibilang ini mereka baru aja mengawali perjalanan mereka menjadi sebuah band indie, di mana sekarang mereka juga punya kontrol lebih besar atas musik, distribusi, sampai aset digital mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eksklusif FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam barengan sama gue tentunya, nemenin lo Editama di malam hari ini. Di jam 7 sampai jam 12 malam gue bakal nemenin lo, buat nemenin kegiatan lo. Ya mungkin malam hari ini masih menikmatin sisa hari liburnya. Karena besok udah kembali ke semula ya. Tapi semoga lo bisa enjoy kemarin dengan long weekendnya dan lo bahagia ya. Walaupun sekarang mungkin beberapa dari lo mungkin lagi perjalanan menuju Jakarta lagi. Udah balik lagi ya. Anyway, mengawali bulan Juni 2026 di hari ini, tepatnya tanggal 1 ya. Kalau kemarin kita udah mengakhiri bulan Mei, sekarang di awal bulan Juni gimana? So far di tanggal 1 ini, apakah udah full senyum kah? Atau mungkin ada apa nih, udah bikin wish list lo di bulan Juni ini, target lo yang pengen lo capai ya? Atau mungkin apa nih doa baik yang lo panjatkan untuk bulan Juni ini ya? Yang jelas adalah Juni please be nice. Kayaknya tiap bulan kayak gitu mulu eh. Tapi lo boleh kasih tahu teman Pro 2 wish lo atau doa lo di malam hari ini buat bulan Juni, kira-kira harapan lo apa nih? Semoga Juni apa, full kabar baik kah, full dengan kemudahan, keberhasilan, atau mungkin full rezeki. Amin, amin, amin ya. Selama doa itu baik, semoga bisa terwujud dan terkabulkan ya di bulan Juni ini. Anyway, gue masih bakal nemenin lo seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pingin ikutan join, pingin seru-seruan juga, pingin cerita juga boleh banget. Lo bisa langsung kasih tahu Edit aja di malam hari ini ya. Jangan malu-malu ya, kayak Indaku sama dia nih. Boy, jangan malu-malu boy.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai

juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya, menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengilhami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
5: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
4: El rey ya llegó.
6: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak

1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen

1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with an honor or an honor on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa
1: harus. Gimana, Pak De?
2: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
2: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Teman terbaik kamu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Terbaik Pro 2, cerita horor selalu menarik perhatian karena mampu menghadirkan sensasi tegang yang membuat semua orang itu penasaran. Meski memunculkan rasa takut, namun kisah semacam ini tetap digemari karena menawarkan pengalaman emosional yang berbeda. Dan daya tarik cerita horor berasal dari karakter dan alur yang membangun ketegangan secara bertahap. Nah, teman terbaik Pro 2, lalu apa sih yang membuat banyak orang itu tertarik menikmati cerita horor? Nah, beberapa alasan nih buat kamu. Yang pertama, ada rasa penasaran yang tinggi. Rasa ingin tahu terhadap hal-hal misterius menjadi salah satu alasan banyak orang tertarik dengan cerita horor. Dan kehadiran hantu atau unsur supernatural sering menjadi daya tarik utama dalam berbagai kisah horor populer. Yang kedua, pernah mengalami kejadian horor. Pengalaman terkait kejadian horor sering membuat seseorang tuh merasa tertarik melihat atau menikmati cerita yang pertama serupa di berbagai media. Cerita horor mampu membangun keterlibatan emosional hingga penonton merasa lebih dekat dengan alur filmnya. Yang ketiga, menjadi sarana hiburan yang menarik. Bagi sebagian orang, cerita horor menjadi salah satu pilihan hiburan karena menghadirkan sensasi tegang yang berbeda dari biasanya. Rasa takut yang muncul tetap terasa menenangkan karena dinikmati dalam situasi aman tanpa risiko nyata. Selain memicu emosi, kisah horor juga sering menawarkan misteri dan alur yang membuat penonton penasaran. Kejutan serta plot tak terduga menjadi daya tarik yang membuat pengalaman menikmati cerita semakin lebih seru. Wow. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, film If Wises Could Kill adalah serial horor remaja Korea Selatan yang dirilis di Netflix pada tanggal 24 April 2026 yang ditulis oleh Park Jong-sop dan disutradarai oleh Park Yeon-so. Cerita berfokus pada 5 siswa Seorin yang menemukan aplikasi misterius bernama Girigo yang dapat menimbulkan keinginan tetapi justru memicu rangkaian kejadian kematian dan fenomena supranatural. Para siswa termasuk karakter yang diperankan oleh Jung So-yong, Kang Mina, Baek Sung-ho, Hyun Woo-suk, dan Lee Hyo-je berusaha mengungkap kebenaran di balik aplikasi tersebut yang menjadi pusat misteri cerita. Nah, itu dia teman terbaik berdua.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Jadi jangan pernah menyerah hanya karena keadaan sedang tidak sesuai harapan kamu. Jangan pernah takut pada masa depan. Ciptakanlah masa depan itu sendiri dengan kerja keras dan ketekunanmu. Karena sukses bukanlah akhir. Dan kegagalan bukanlah hal yang fatal, namun itu merupakan keberanian untuk terus melangkah yang paling penting. Hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tetapi tentang siapa yang paling pandai bersyukur atas prosesnya. Dan tentunya teman terbaik Pro 2, kalau saat ini kamu bilang lelah itu wajar. Tapi kalau menyerah itu pilihan. Jadi ini sebagai pengingat untuk kamu terus bangkit dan tidak mudah menyerah. Satu langkah kecil hari ini akan lebih berarti dan lebih baik daripada 1000 rencana di hari esok. Dan ya, teman terbaik Pro 2, kegagalan itu hanya untuk mereka yang suka menyerah. Buat kamu yang selalu ingin belajar, selalu ingin melangkah, pasti ada harapan dan pasti adalah hal-hal hebat yang menanti kamu di penghujung jalan. 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan ditemani Jazz Music Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
4: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu ajak aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Sama

Sahabat Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran, kita akan dipercaya. Dengan kejujuran, keberkahan, berkat akan melimpah. Dengan kejujuran, kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran, Yang Maha Kuasa menyertai kita.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi paling yo nggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya,

Selamat malam teman terbaik Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro 2, terima kasih ya atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini Senin 1 Juni 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa, dan Tuhan memberkati.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 2 Juni 2026. Berbagai rangkaian acara dari program 2 menemani teman Prodo dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah teman Prodo, selamat ikuti acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Prodo, selamat pagi. Rangkaian program Prodo akan menemani hingga malam hari nanti, dan di part 1 akan ada jazz musik menemani teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo, hanya di Prodo Manokwari.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat
1: produksi. Sobat terbaik.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa,
4: teman terbaik kamu.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini,
2: pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu. Jamu.
3: Ya ampun, macet banget sih. Hah, gak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
4: Sabar, Nu, sabar. Gak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
3: Gak Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan gak riweh.
4: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sobat kreatif, tahukah kamu? Ernest Vincent Wright menulis novel berjudul Gatsby yang mengandung lebih dari 50 ribu kata, dan di dalam novel itu tidak satupun memiliki huruf E yang merupakan huruf yang paling sering dipakai dalam bahasa Inggris.
0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo Om.
5: Ayah ada sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
4: Hah? Ayah di internet?
6: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
7: Spada!
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Francisco Conceição, Bernardo Silva,
4: Pedro Neto, Nuno Mendes. Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
3: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Eh, napa lu pagi-pagi cemberut?
2: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
1: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
1: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya Tokoh

Dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang.

cerdas, menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pakki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: cantik, aroma rokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah ne.
1: Weh, enggak gitu kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya